0: say kalahian sa una o karon.
1: Anil siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, baba!